Ma musna loch man solo man uruge nya tuwa jalamu bisop mar joro neno okilam na nya kudu na temango